0: Mau lagu jadul? Lagu kenangan? Lagu sedih? Lagu senang? Lagu gembira? Atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan? Ini waktunya.
1: Ini ada yang lagi terus berkembang beritanya. Setelah kemarin kan gue cerita tentang si Cerdas Cermat ya guys. Ada satu tim yang disalahin jawabannya, padahal sama-sama si grup yang sebelahnya gitu kan. Ternyata ya Allah. Bentar. Nah, gokil guys. Setelah dicurangi juri peserta Cerdas Cermat yang kemarin lagi ramai banget dari SMA 1 Pontianak. Ya betul. Tiba-tiba diundang lah ke Jakarta. And then ditawari beasiswa S1 ke China. Gokil gak lo? Ya kan orang-orang yang dizolimi itu pasti akan dapat kebaikan. Jadi ini yang disampaikan sama anggota, salah satu anggota DPR MPR yang ada di Indonesia. And then dia ternyata satu alma mater. Alamaternya sama-sama Yosefa Alexandra, siswa SMA 1 Pontianak yang sempat dicurangi ya Beb saat lomba Cerdas Cermat MPR RI tingkat provinsi Kalimantan Barat. Dan akhirnya doi video callan gitu sama Bapak MPR DPR-nya. Dia bilang ini, Yosefa, saya anggota DPR MPR. Saya sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi anggota DPR dan juga MPR di

Jakarta. Terus beliau minta maaf guys. Saya minta maaf Yosefa kalau ada kesalahan dalam proses si cerdas cermat kemarin. Eh, taunya dikasih guys beasiswa S1 ke China. Terus mau ke Jakarta deh kalau gak salah hari ini. Hari apa udah ya kemarin ya? Gitu. Alhamdulillah ya. Terus udah gitu akhirnya gue lihatlah, gue cari nih, mulai dari jurinya, terus gitu MC-nya. Kalau MC-nya kemarin gue udah lihat, akhirnya dia tidak tutup komentar, dia udah buka komentarnya dan dia udah ada dua postingan dia di TikTok permintaan maaf dia gitu. Setelah dia akhirnya dinonaktifkan juga untuk jadi MC di acara tersebut. Yah, elah. Yang gue lebih edanin lagi adalah itu ya, influencer, tiktokers, selebgram, banyak yang nge-stitch, banyak yang bikin parodinya, ya Allah. Karena gak tahu tuh pas pertama kali gue ngeliat si videonya tuh kayak ngenes banget aja gitu. Jadi kayak, ih gitu, kenapa sih lo sotoy gitu, kenapa sih lo banyak banget blunder gitu. Bisa padahal kayak yuk kita lihat lagi yuk tayangannya. Nah, kan pasti yang kalau acara kayak gitu pasti akan ada recordnya ya gitu. Itu Bo. Alright, sekarang gue lagi pengen tanya sama lo nih guys. Setelah Yosefa ini dikasih kesempatan buat melanjutkan kuliahnya. Enggak sih, melanjutkan sekolahnya dari SMA ke kuliah S1 di China. Itu juga walaupun dia juga harus butuh pertimbangan nih, harus nanya dulu sama orang tuanya, sama guru-gurunya gitulah. Tapi kan udah ada change-nya, udah ada kesempatannya nih guys. Nah kalau lo, gue mau nanya dong, pernah inget gak sih ketika lo berprestasi di sekolah terus akhir dikasih apa sama orang tua lo guys? Ayo ceritain di 081321877877 ya. Jadi sekali lagi, kan lo pasti pernah ya berprestasi, entah itu di pelajaran, entah itu di misalnya keahlian kemampuan lo di ekstrakurikuler, terus udah gitu sampai akhirnya dapat juara misalkan 1, 2 atau 3 misalnya gitulah. Berprestasi lah ya, enggak perlu yang harus jadi juara satu banget dan juga menasional, enggak gitu. Lo akhirnya dilihat sama orang tua lo berprestasi, and then apa hadiah yang pernah lo dapetin guys? Gue laptop. Dulu tuh zaman-zaman laptop ya Allah, lu tahu merek, aduh gue lupa lagi ininya, Lenovo ya, Lenovo ada kan Lenovo, ada nggak sih? Ada deh Lenovo. Terus udah gitu tuh kayak gue berprestasi waktu itu karena ya masuk SMA favorit lah, SMA 22. Terus udah gitu udah sampai akhirnya tuh gue kayak gak terlalu butuh banget juga, karena gue pikir ya kan di SMA gue ada pelajaran komputer, walaupun kayaknya ngerjain tugas juga gue mau better di komputer di rumah gitu. Gak kepikiran tuh gue di inian laptop. Udah akhirnya pas gue pulang set, abis ini kalau gue gak salah abis ospek gue pulang tet, nyampe rumah ada laptop. Oh. Ya Allah, laptopnya masih ada loh sampai sekarang loh. Masih bisa kepake. Terakhir gue pakai buat waktu pas zaman COVID virtualan. Kan dulu mah harus bekerja ya, tetap ya gitu kan. Harus mencari duit terus gitu di balik si pandemi itu. Terus udah akhirnya kepake lagi tuh si laptop. Kuliah gue pake, terus gitu pas kerja enggak gue pake. Nah, gue pake lagi waktu pas webinar itu. Ya Allah. Laptop, terima kasih banyak. Bokap dan nyokap gue tercinta. Gitu guys, coba lo ceritain ya di 081321877877. Pernah gak sih lo dapetin ada hadiah ketika lo berprestasi, entah itu di akademik atau gak juga di ekstrakurikuler atau kalian lo apa kek gitu. Alright, plus boleh request juga lagu tahun 90-an 2000-an favorit lo. Alright, ayo dong. Atau gak misalkan lo lolos penerimaan mahasiswa baru. Itu juga prestasi dong. Ditungguin ya guys ya, requestan lo juga gue tungguin. Sekali lagi di 081-321-877-877.

0: 90s to millennial era.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita.

0: the rockin' life where everyone can be a rockstar, your number one lifestyle and entertainment media. I will survive. Aku akan bertahan di 16 hari lagi ini. Okay, Tika. Tika tadi rada sedikit telat mendengarkannya. Benar, kita ngobrolin tentang prestasi. Tapi pernah gak sih dapat hadiah dari ya siapapun lah gitu, entah orang tua, entah itu pacar, gara-gara prestasi lo terus tiba-tiba dikasih hadiah sama orang-orang terdekat lo. Yuk kita bacain yuk WhatsApp-nya yuk. Talita, pagi Ait, kangen banget dengar suara lo, akhirnya sempet lagi. Lo kurang ajar. Kan kemarin juga gue siaran, Talita. Gak apa-apa, aku juga kangen dan rindu sama kamu. Kalau dulu nilai bagus atau menang lomba, paling rewardnya dari bokap sama nyokap ya. Karena gue koleksi kartu Sailor Moon, gue sering banget mintanya itu aja. Oh, kartu Sailor Moon. Thank you, Ait, udah dibacain sama-sama. Talita, lo gak mau request? Boleh loh, atau gue puterin lagu Britney Spears aja. Biasanya kalau Talita tuh requestnya lagu Britney Spears. Koleksi kartu Sailor Moon, gemes banget. Tapi ya, gue tuh kayaknya emang udah dari kecil ya, Rada gini. Karena dulu gue suka banget sama Sailor Moon. Parah, gue sampai ingat lo gini. Sailor yang pertama Sailor Moon pasti kan, karena ditemuin sama si Luna, si kucingnya itu. Terus udah gitu, ini kayaknya kalau Sailor Moon dibikin movie di bioskop rame deh, kayak Mortal Kombat gitu. Mari Mortal Kombat, seru lagi yang kedua, aduh best. Sailor Moon ya ditemuin sama Luna, udah gitu si Usagi Tsukino. Terus gitu ada Mercurius, Ami Mizuno. Terus udah gitu Sailor yang ketiga tuh Sailor Mars. Mars itu Reihino. Terus yang keempat itu ada Jupiter. Jupiter itu Makoto Kino. Terus udah gitu si Sailor Venus tuh Minako Aino. Iya benar. Ya kan tuh via Venus muncul nih, terus yang baru-barunya Neptunus itu, aduh nah itu gue lupa ya kalau Neptunus. Neptunus, Uranus, Pluto, dah. Gila, gue ingat banget loh. Sampai lagunya gini. Planet Mercurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, Neptunus, dan planet Pluto. Aduh, nyanyi naon atau Ait ah. Gila. Thank you banget buat Talita. Tika, selamat pagi Ait. Aku telat ini topiknya gak apa-apa ya. Tapi aku dengar sih soal prestasi. Aku sih prestasi banget adalah bisa lanjut S3 dengan seleksi yang ketat banget ya. Kebayang dong, selain ketat juga kan pasti emang yang dipilih adalah orang-orang yang terpilih, yang nilainya bagus-bagus. Dan kriterianya banyak banget Ait, dan masuk lewat jalur alumni berprestasi dan berkinerja itu adalah luar biasa. Sekarang ada jalur baru khusus alumni UNPAD. Terus ya bangga aja gitu bisa ketemu orang-orang hebat dan juga punya pengalaman yang luar biasa. Hadiahnya katanya kalau hadiah sih adalah dikasih laptop. Ih, sama kayak gue. Karena laptop aku selama dari zaman sekolah sampai S2 itu udah lemot banget. Sweet. Mau request boleh lagunya Ed Sheeran, Ait, yang perfect. Kirim salam buat semuanya aja. Makasih ya. Macam Matika. Gila, Stika tuh keren banget dah. Sukses terus ya. Terus gitu ketemu sama Nona. Selamat pagi, Ait. Hadiah ya? Jarang sih kalau karena... Jarang kalau karena berprestasi mah. Orang tua gue tuh tipe yang kayak enggak ngasih hadiah gitu loh karena nilai bagus atau berprestasi. Karena katanya itu adalah kewajiban seorang anak. Wow. Gue suka banget sama si Nona nih. Selalu berbeze. Tapi bokap gue tipe ngasih hadiah sih tiba-tiba tanpa alasan. Salah satu yang gue inget itu adalah pada zaman pas kan lagi hits banget ya. Yang hits apa? Gue gak berani minta, takut diomelin. Harganya lumayan kan? Apaan? Hadiah apa dulu pada zamannya tuh kan hits banget. Salah satu yang gue inget tuh ini tuh apa? Pada zamannya tuh kan hits banget ya. Gue gak berani minta, takut diomelin. Harganya lumayan banget. Kalau beli harus 3 pasang buat adik-adik juga. Pada suatu hari pulang kantor, tiba-tiba beliau bawa sepasang sepatu inline skate. Oh, sepatu roda. Gemes. Ukuran gue sama adik-adik gue juga. Terus gue terharu banget, It. Ya Allah, itu pada zamannya, zaman kita ya Nona. Ya Allah, sepatu roda tuh kayak gila sih. Gue kumpul di kantor polisi ya, coy. Bukan masuk kantor polisi ya, maksudnya di Margahayu, di tempat gue itu ada kantor polisi yang selalu dijadiin tempat nongkrongnya anak-anak inline skate. Oh, gila loh. Di situ kasta itu terlihat. Jadi kalau misalnya gue liatnya, dulu kan ada yang mahal banget tuh ya, Twin Sasis, inget gak sih mereknya? Terus udah gitu gue kayak ngeliat, tek, ada yang rodanya 5. Wah gila nih, mahal nih. Sedangkan gue California Pro warna biru. Tapi alhamdulillah ada yang itu juga. Itu juga dibeliin sama bokap gue di Kosambi. Gue inget banget ya Allah, gue pengen banget inline skate. Duh, lucu banget lagi. Hari ini request Simple Plan yang Addicted to You. Oh boleh dong Nona. Ntar gue puterin ya. Hai Ayit, gue Laya. Mau ikutan topik ah? Ih, seneng. Duh, ya nama-nama baru kayak gini tuh gue happy, guys. Gue pernah dapat hadiah uang 1 juta pas tahun 2001. Gede banget, gila. Lu 2001, 1 juta tuh kayak 10 juta kali tahun ini, ya gak sih? Karena gue dapat nilai NM tertinggi pas SD. Jir, 1 juta, kayaknya si orang kaya nih, si Laya nih. Pada masanya 1 juta gede banget, apalagi baru lulus SD. Nah itu dia pertanyaan gue, dulu zaman SD mah, gue paling minta ke apa? Ke Time Zone. Gue paling minta kayak permainan-permainan kayak gitu. Dikasih 1 juta, gue foya-foya. Kalau zaman sekarang anak SD, dapat berapa? 10 juta misalnya. Party dia, ke South Bank. Terus langsung foya-foya ke Distara sama Aquarius. Gua beli kaset Westlife di Distara Dago. Aquarius apa Distara itu ya? Yang di Dago yang sebelahnya Super Indo, guys. Oh my god. Gila, gua beli Westlife yang coast to coast. Udah gitu yang sebelum-sebelumnya juga. Aduh, gua mau putin lagu Westlife. Coast to coast kayak lucu, iya. Kagak ada, cu. Tar dulu bentar. Terus udah gitu request lagunya Baby Boy dari Beyonce. Boleh Ayat? Boleh dong Laya, Laya. Keren ah, mantap cerita lo. Thank you banget Laya. Icel, morning Ayat. Morning juga Icel. Aku mau request lagunya Little Mix yang Love Me Like You, boleh enggak? Anyway, saya bareng lagi sama Kak Mas Ayu dong. Kapan? Kangen banget deh kalian berkolaborasi. Iya deh Cel. Ntar ya, soon ya. Ntar gue ajakin si Mas Ayu di minggu kedua ketiga deh. Mau pasti dia. Ferry Ait absen. Hai Ferry, gue inget banget pas lulus ITB. Si mama mengusahakan beli sepatu Adidas pada zamannya 700 ribu teh mahal banget Ait. Ngebelani si mama jadi reseller minyak goreng. Gak bisa, sedih. Iya anjir Ferry. Terus gongnya adalah pas dipake ospek ITB. Sholat di musola sepatunya lengit. Hilang. Gak boleh ketawa. Ini kan berita, ini ceritanya cerita sedih ya. Ntar ah. Lengit dah sia atuh. Emang gak boleh pakai satu mahal aku mah. Mau request lagunya. Lagu galau boleh gak? Brand Magnet One Last Cry. tapi ya gue juga sama kayak lu sih ya. Sama si Fer, apa coba kesamaan gue? Kalau gue mah jam tangan, gue tuh gak bisa beli jam tangan mahal. Ya maksudnya kayaknya sekarang iWatch udah ide paling mahal gue itu gitu. Jadi kan gue tuh pernah ya dua kali gue beli Rolex satu sama satunya lagi fosil. Alhamdulillah loh gak ada. Gue ingat yang satu mah gue ketinggalan waktu pas lagi hudu itu, makanya gue ingat banget itu di situ. Cuma satu lagi nggak tahu tah, yang satunya lagi gue sama sekali nggak inget, kayaknya di kamar tapi kok nggak ada, gue cari-cari nggak tahu liur. Ya Allah, nggak apa-apa It, nggak kau oge cina gitu belagu kita mah asli. Ya Allah, lucu pisan. Hadian, bu, si dia benar-benar deh Barusan abis ngedropin Fatih sama mau field trip. Itu lucu banget field trip with friends. Jadi gak sempat nyimak, gak apa-apa, is okay Dian. Lo mau request aja ya, ntar gue puterin ya. Padahal rame loh hari ini topiknya, aduh. Mira cuma ngucapin good morning. Itu zaman jalan-jalan yang ada di metro ya. Iya, iya kan. Nah, planet-planet tuh di Margahayu Raya kan, rumah gue juga di Margahayu. Cuma kalau gue gak kebagian nama planet, gue kebagiannya Meteor. Jalan Meteor Barat ya. Dah, gue bakal puterin ya lagu-lagu dari lo semua ini guys. Asik. Gue mau puterin dulu lagunya Westlife. Tuh kan gak ada sih kosu-kosa. Flying with the Wings, lucu ya. Alright deh, kalau gitu nanti gue puterin lagu-lagu yang udah lo request ya guys. Terima kasih banyak lo yang udah ikutan topik. I love you so much guys. Ya mungkin ini bisa jadi ini juga, bisa jadi contoh misalnya kayak sekarang kalau ternyata anak-anak lo berprestasi gitu kan, lo kasih apa gitu, reward lo. Itu tuh berarti banget tahu, walaupun kecil. Gue masih ingat sampai sekarang sok si inline skate, gue dibeliin sepeda, terus udah gitu gue sepeda beli di mana coba, Federal, gue dikasih, bukan beli, maksudnya si orang tua gue. Gue kelas 6 mau ke SMP, gue diajakin ke apa tuh? Astagfirullahaladzim. Sekarangnya jadi tempat yang aduh gila. Di Margahayu guys, yang grosiran itu, astagfirullahaladzim. Yang seberangnya komplek Green. Dah. Si Dian nih harusnya tahu sih. Bukan Metro Aidan, sebelahnya lagi tuh dah. Gue dibeliin di situ tuh sepeda Federal warna merah. Gue inget banget ya Allah, itu inget SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Gue inget kuliah, gak ada, kuliah mau udah gede. Let's go, kita bakal puterin lagu-lagunya ya. Spesial buat lo guys, masih di The Rockin' Life.
1: Siap? Ini dia, 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung. You are listening to Throwback Track, track from 90s to millennial era.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verb, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day cafe dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

At 7.7 Working Life Where Everyone Can Be A Rockstar. Ini lagunya Patrasi Homing ya guys, judulnya adalah Dan. Kalau lagunya pasti lo tahu lah, ya kan? Berarti dulu. Kalau lo butuh internet cepat buat memenuhi semua kebutuhan lo, Melza Internet Service Provider jadi jawabannya nih guys. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini adalah layanan akses internet andalan untuk memulai usaha kamu dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas dari gangguan dan juga menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat kamu seperti CCTV dan juga yang lainnya. Ini mulai dari Rp600.000 dan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melza Internet Service Provider untuk internet lebih baik.

0: only on The Rockin' Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
3: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Wasiat tomorrow. Pokoknya siapin itinerary lo mau ngapain aja. Mungkin ada juga kayak gue, temen dari Jakarta mau datang ke Bandung. Kita sebagai warga Bandung, sebagai tuan rumah harus men-serve ya. Kayak bingung sebenarnya, kayak mau ajak kemana ya gitu. Tempat-tempat

0: Happy long weekend juga buat lo semuanya. Hari ini masih bekerja, it's okay, gak apa-apa. Beresin kerjaan lo biar besok bisa tenang. Ada yang sampai hari Jumat juga diliburin, bablasin gitu guys. Happy long weekend lah pokoknya ya. Hari sudah berkesan, signing out and rock your day with The Rockin' Life. Bye-bye.
1: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rock in Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Still with me, Denar Kalinga, on the office until 1 PM today. And that was Swedish House Mafia with Don't You Worry Child. Don't you worry ya, kalau misalnya ada apa-apa, mau dengerin lagu apa-apa, don't you worry, tenang, bilang aja ke gue, nanti bakal gue puterin, oke? Okay? Sambil absen-absen juga, ini siapa nih yang hari ini udah libur, ada gak? Yang meliburkan diri mungkin ya, karena emang... Ini kayaknya ya, ini perasaan gue aja apa gimana ya, belakangan long weekend banyak banget nih rockstars ya. Asli, tiap minggu ada aja liburnya, long weekendnya. Nggak gimana-gimana sih, bersyukur sih sebenarnya ya. Walaupun kalau gue sih sama aja ya, long weekend, libur atau enggak nih rockstars. Siang bang, ada yang request nggak hari ini? Katanya ini ada dari WhatsApp, kita bacain ya, dari Mira Nadia. Duh, Bandung bener-bener panas banget deh belakangan ini. Wah, udah kayak Jakarta ya. Bang Denar, menuju weekend ya, ke Bandung dong katanya. Aduh, ada apa nih yang menyambut saya di Bandung? Kalau ada, gue kesana, gue samperin. Kalau nggak ada, gue bingung juga ya, pelangap-pelongo ntar di sana. Ada juga dari Desi di Bogor. Siang Danar, Danar gimana kabarnya? Aku mau request lagunya Charlie Puth yang Home. Thanks Danar, boleh dong, nanti aku play deh lagunya ya. Sambil nemenin lo yang hari ini semakin bersemangat mungkin masuk kerjanya, atau semakin kayaknya agak-agak mager gara-gara emang udah mau libur, boleh tenang aja ya. Pokoknya tinggal chat aja kalau misalnya mau request absen di 0815 1987 6876.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia. Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRL. The Rockin' Life.

is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Ini adalah salah satu artis yang gue suka banget ya, Charlie Puth dan juga Hikaru Utada, yang emang suaranya itu khas banget. Lagu-lagunya juga pasti lo kalau misalnya denger lagu-lagu dia itu familiar banget ya. Dan itu adalah salah satu lagu yang tadi di request oleh Desi ya. Jadi udah aku puterin, udah lunas ya. Walaupun yang lainnya ini masih banyak yang request-request lagunya ya. Ada juga kita lihat dari siapa nih namanya ya, namanya kagak ada namanya nih ya. Good afternoon Mas Danar, hope you have a good day. Requestnya ntar aja, belum mandi soalnya. Bang, kalau misalnya gue siaran pagi, lu ngomong belum mandi gak apa-apa nih. Ini masalahnya gue siaran siang coy, ini udah mau jam 12, lu belum mandi ya. Gimana ya, mentang-mentang udah long weekend nih, lu pasti tim yang hari ini udah cuti ya, udah libur ya. Gak apa-apa deh ya, asal jangan kemalaman ya. Enggak sih, gak apa-apa sih, sekarang gak lu mandi ya. Ada siapa lagi nih, ada dari Ravansyah. Siang Bang Danar, aku mau request lagunya The Weeknd, Creepin, buat temenin lagi di jalan mau nongkrong sama teman. Oh, ini lagunya Metro Boomin ya, yang featuringan sama The Weeknd, 21 Savage with Creepin, dari artis yang ini akhir tahun bakal ke Jakarta nih ya, dan udah pada heboh dari sekarang, tanggal 26-27 September nih. Apakah lo bakal menjadi salah satu orang yang menonton dia, yang war tiketnya? Kalau gue jujur, gue pengen banget sih ya, karena kayak mumpung lagi di prime-primenya The Weeknd dan dateng langsung ke Indonesia bahkan ya. Wah, penasaran masih. Tapi ada gak lo rockstars yang gak siap udah bakal nonton konser dia? Atau lo punya plan yang lain yang lo udah siapin di tahun ini, yang lo gak sabar banget? Apakah itu untuk race, race lari, race high rocks mungkin di Jakarta, atau sesuatu yang lo tunggu-tunggu banget di tahun ini? Coba dong ceritain ke gue. Langsung aja ke WhatsApp-nya kita, bisa di 0815 1986 876. Karena gue masih bakal nemenin sampai jam 1. Only on The Office on The Rockin' Life.

Yes, The Rockin' Life with me dan Erkalingga yang masih nemenin lo sampai jam 1 siang nanti, Rockstars ya. Dan salah satu lagu yang di request tadi lewat WhatsApp-nya TRL, dan next ini gue bacain yang masuk-masuk lagi ya. Ada, masih ada Mira Nadia nih. Ini apa nih? Banyak banget chatnya ngirimin foto-foto sama berita-berita ya, sama mau request lagu katanya. Ada Far East Movement, Rocketeer, atau enggak Neo, One in a Million. Wih, enak-enak tuh ya. Ntar gue masukin ke playlist ya. Ada juga dari Novita. Hello, selamat siang Kak Danar. Baru prepare nih, mau lagunya dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Thank you so much Kak. Yoi, Kita Buat Menyenangkan aja, Kita Buat Enjoy aja. Walaupun kadang-kadang ya situasi itu agak susah untuk di enjoy ya. Kayak hari ini kalau gue bangun-bangun itu dengan agak-agak biasa aja, yang tadinya harusnya happy karena gue pendukung Ronaldo alias Al Nassr, yang harusnya ini bisa juara liga tadi malam, tapi gara-gara gol di menit akhir dari Al Hilal, jadi skornya satu sama. Golnya benar-benar menit akhir banget, jadinya harus menunda kemenangan dan menjuarai Liga Arab Saudi ya, Rockstars ya. Ada gak nih yang fans Al Nassr juga, atau lo fans tim-tim lain nih, tim Liga Inggris yang minggu ini kayaknya bakal menjadi penentuan-penentuannya ya. Arsenal sementara posisi nomor 1, apakah bisa juara atau bakal kepleset ya sama Manchester City? Kita lihat aja ya, sambil kita lihat juga UCL yang sebentar lagi. Ini mah finalnya antara PSG melawan Arsenal. Well, coba dong kasih tahu kalau lo Rockstars, tim favorit lo itu apa, ke WhatsApp-nya kita. Sekalian kasih tahu kalau lagu favorit yang pengen lo puterin siang-siangnya kayak gini sambil nunggu makannya apa. Langsung aja ke 0815-1987-676 barengan sama gue Danar Kalingga sampai jam 1 siang nanti, only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dan Arkalingga masih barengan sama lo rockstar sampai jam 1 siang nanti. Udah berlalu sejam, udah jam 12 nih ya, masuk jam-jam makan siangnya. Jangan sampai telat makan siangnya ya. Karena kalau misalnya makan siang telat itu kondisi hati langsung bisa berubah banget ya. Biasanya gue selalu menghindari hal-hal itu rockstars. Membuat keputusan atau kayak memutuskan sesuatu ketika lagi lapar, karena pasti beda outputnya. Kayak kalau habis makan tuh bawaannya jadi lebih tenang, lebih bisa berpikir jernih ya. Tapi kalau misalnya milih lagu gak apa-apa, mau sebelum makan udah makan bebas. Sekarang aja kalau boleh langsung buruan ya, biar gue puterin, lo langsung chat aja sambil absen-absen ke 0815 1987 6876, only on The Rockin' Life.
0: You are listening to TR.

0: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Pitbull with Time of Our Lives. Ini kayaknya ada Time of the Lives from player-playernya OKC. Oklahoma City Thunder ya, yang kemarin abis mengalahkan tim favorit gue di NBA, yaitu LA Lakers dalam conference semifinal Western ya. Dengan gamenya itu 4-0. Cuma 4 game, bener-bener gak dikasih kemenangan satupun. Siapa nih yang nonton NBA kemarin ya? Dan mereka ini resmi masuk ke final conference melawan salah satu tim yang akan menyambut mereka di mana. Ini akan ada antara nggak tahu San Antonio Spurs atau nggak Minnesota Timberwolves ya. Karena kalau antara Spurs dan juga Timberwolves ini tuh benar-benar tipis banget skornya. Tadi pagi baru game kelima dan dimenangkan oleh San Antonio Spurs ya. Dan dengan ini sementara Spurs leading 3-2 ya, dan masuk ke game ke-6. Apakah Spurs bisa di game berikutnya bikin skornya jadi 4-2 dan langsung ke final, atau Timberwolves bisa menyamakan kedudukan jadi 3 sama dan memaksa gamenya masuk ke game ke-7? Kita lihat aja nih Rockstars ya. Menurut lo gimana? Siapakah yang akan melaju ke final, ketemu lawan OKC, juara bertahan musim lalu ya, yang banyak memprediksi bakal tetap mempertahankan gelar juaranya? Well, let's see. Kita lihat kira-kira kelanjutannya gimana. Sambil kita lihat juga ini ada lagu-lagu requestan apa, masih banyak yang belum gue puterin, dan nanti abis ini bakal gue puterin dan gue bacain satu-satu sampai jam 1 nanti, only on The Rockin' Life.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, and you're still with me, Rockstars Danar Kalingga. Nemenin di The Office sampai jam 1 siang nanti. And that was Swedish House Mafia with Save the World ya. Yeah. Dan tadi ada juga lagu Empire of the Sun dengan Walking on a Dream. Gua puterin spesial buat lo yang tadi udah minta diputerin lagunya siang-siang kayak gini. Udah hampir jam 1, yang lagi kerja udah pada makan nih, yakin gua. Kalau belum makan nungguin apa lagi? Udah mau masuk kerja, udah mau masuk lagi ya. Mentang-mentang ya udah mau long weekend malah santai-santai kerjanya kayak gitu ya. Siapa nih absen yang long weekend besok, yang libur, udah mungkin ada agenda-agendanya mau kemana. Ada yang mungkin ya sekitaran-sekitaran Jakarta aja, gak kemana-mana. Atau mungkin ada yang agak-agak jauh dikit, ke Pulau Seribu, ke Sukabumi. Karena kemarin gue ternyata ngelihat ya di TikTok gitu, ternyata tempat-tempat yang menarik di sekitar-sekitar deket Jakarta tuh banyak banget ya. Daripada mungkin yang jauh-jauh atau yang itu-itu lagi, Bandung ya, atau ke Puncak, macet, terus nanti baliknya malah tadinya niatnya mau healing, terus udah keburu perlu healing lagi perjalanan pulangnya ya. Ya gak apa, kasih tahu dong sekalian ada kemana nih long weekend ini. Ada yang mungkin ada race, lari, ada event musik, atau mau ya di rumah aja. Coba dong kasih tahu ke gue, ke WhatsAppnya langsung di 0815 1987 6876, sambil kasih tahu juga mau request lagu apa, boleh banget ya. Karena ini ada yang udah request juga, udah nungguin dari tadi ya, gue yang nungguin sebenarnya, karena katanya dia mau requestnya itu abis mandi ya. Ini katanya baru selesai mandi ya. Orang jam segini itu baru selesai makan cuy, lu baru selesai mandi ya. Ini namanya siapa nih? Belum ngasih tahu dari tadi. Kita lihat chat-chat atasnya kalian. Namanya Bastian. Bastian mau request katanya Beautiful Mistake dari Maroon 5 aja. Oke, nanti kalau gitu langsung gue puterin. Dan buat yang lain masih gue tungguin juga sampai jam 1 siang nanti. Only on The Rockin' Life.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakalnya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dan Arkalingga nemenin lo, tapi sebentar lagi nemeninnya. Karena udah hampir jam 1 siangnya. So, that means it's time for me to say goodbye to you rockstars. Thank you so much for all of you has been listening to me dari jam 11 tadi, udah nemenin sambil live TikTok juga ya. Tapi tenang aja, walaupun gue udah pamit hari ini, tapi nextnya masih bakal tetap ada yang seru-seru nemenin lo. Sore ini juga masih bakalan ada DNJ untuk nemenin yang sebentar lagi mau menyambut a long weekend ya. Tapi kalau sekarang guanya izin pamit dulu karena masih ada lanjut ya. Hari masih panjang, hari Rabunya. Lo mungkin juga masih ada kerjaan abis ini. Selamat bekerja. Have a nice Wednesday. And I'll see you guys again tomorrow. Gue bakal siaran lagi. And the last song for today, gue bakal ngasih satu lagu dari artis yang dua hari lagi nih bakal gak sabar gue tungguin album terbarunya, yaitu Iceman. Yes, siapa lagi kalau bukan Drake. The last song for today's The Office. Kalau gitu, have a nice day. Stay happy, stay safe, and I'll see you guys again.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Intensitas hujan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
5: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cihaur Beti Ciamis. 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
7: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
8: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
7: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
6: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
9: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
10: Sudah masuk air dalam dapur.
11: Air lumpur.
10: Ya, kaget tidak lama langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
9: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga

0: lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
1: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi, dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak, dan kemudian berlaku kami menyisir terjadinya bencana longsor, dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan warga.
2: Emak-emak warga Kampung Raksabala, Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, menggeruduk sebuah rumah kosong yang diduga kerap dijadikan tempat transaksi narkotika dan obat-obat terlarang. Aksi warga dilakukan sebagai bentuk protes lantaran resah dengan aktivitas mencurigakan yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama di lingkungan mereka.
3: Dalam aksi tersebut, warga juga membakar sejumlah fasilitas seperti meja dan kursi yang berada di dalam rumah kosong tersebut. Selain itu, bangunan itu disegel menggunakan kertas bertuliskan penolakan terhadap peredaran narkoba. Perwakilan warga, Apud, mengatakan aksi spontan tersebut dipicu karena masyarakat sudah kehilangan kesabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
4: Warga Reno itu sudah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
3: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
5: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
7: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Baleendah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sabari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
8: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawahi adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Baleendah dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
2: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
9: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan

0: mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
1: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
0: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
2: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabar Now tidak akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL. Lifestyle and entertainment update.
2: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
1: Rockin' Sport.
2: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
1: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
3: You're listening to...

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang pintar makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih.
4: Aduh, anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males. Rockin' Hype. Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pelaku jual beli kursi SPMB terancam dipidana. Masyarakat diimbau pahami regulasi SPMB di setiap jenjang. 12 unit puskesmas di Kota Bandung buka layanan psikologis klinis.

0: di kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung akan dikenai sanksi berat hingga pidana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya ini untuk menegaskan komitmennya memberantas praktik curang. Menurutnya praktik kecurangan dalam proses masuk sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP, akan berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak. Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum serta DPRD untuk memperkuat pengawasan.
1: PMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi, akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual-beli kursi. Asep mengatakan Dinas Pendidikan juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya jumlah lulusan SD di Kota Bandung tahun ini dari sekolah negeri maupun swasta mencapai sekitar 23.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri sekitar 19.000 kursi, sehingga masih ada ruang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Meski begitu, pihaknya akan mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
2: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk kerana ada informasi jual beli kursi. Itu ya, pertama. Itu sudah tekankan para kepala sekolah SD dan SMP, dan juga kepada jajaran dinas pendidikan. Secara kesiapan kita sudah siap, bahkan kita terus sekarang sedang masif melakukan sosialisasi.
0: Masyarakat diimbau mengetahui dan memahami tata aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung untuk setiap jenjang. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono, mengingat banyaknya kasus terkait SPMB akibat ketidakpahaman orang tua siswa mengenai sistem yang diterapkan. Menurutnya secara umum jalur penerimaan SPMB tahun ini tetap sama dibanding tahun lalu, meski ada penambahan sedikit di tiap jalur.
3: Jadi secara umum ada 4 jalur. Nanti zonasi, kemudian bagi warga yang secara ekonominya di bawah, ada kuota khusus, jalur afirmasi, RMP, rawan melanjutkan pendidikan, terutama yang masuk keluarga desil 1 sampai 5, ya, sudah transit. Ini jangan khawatir, kalaupun masuk ke swasta gratis. Kalau ada main-main di sana, laporkan. Nah, kemudian jalur mutasi dan juga jalur prestasi, sekali lagi akademik dan non-akademik.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

0: Farhan mengatakan, layanan ini menjadi langkah serius pemerintah kota dalam merespon tingginya tingkat stres dan gangguan kesehatan mental yang kini bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah.
1: Ini merupakan amanat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024, di mana nanti di setiap PTD atau di puskesmas ini ada ditugaskan satu orang psikolog klinis yang akan menerima konseling setiap hari kerja, maksimum sehari 10 pasien. Memang tingkat gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tinggi, bahkan sudah sampai ke anak-anak sekolah. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan jangan sampai kita kemudian melakukan penyangkalan.
0: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang pekan ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, selama periode angkutan libur panjang selama 6 hari mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026, pihaknya mengoperasikan 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
2: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
0: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
3: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram. Kemudian narkotika jenis tembakau sintetis gorilla, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat sediaan farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.360 botol. Jumlah tersangka yang diamankan, yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana dominasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
4: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Tiwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
0: Iklan layanan masyarakat

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

The Rockin' Life. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget, terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: 87,7 The Rockin' Life, where everyone can be rockstars. Akhirnya setelah 25 tahun, 11 film dan juga pendapatan global sebesar 7 miliar US dollar, Fast and Furious resmi bakal ngelebarin sayap ke layar kaca, Rockstars. Jadi NBC Universal ngumumin 4 serial baru di dunia Fast and Furious di platform streaming Peacock. Dan Vin Diesel hadir sebagai produser eksekutif dong, barengan sama Neil Moritz dan juga Chris Morgan. Sementara Fast and Furious terakhir, Fast Forever, masih on track untuk tayang 17 Maret 2028 nanti di bioskop, Rockstars. Awalnya Diesel ini sempat nolak ide adaptasi TV, tapi akhirnya dia berubah pas Donna Langley ngisi jabatan oversight divisi di TV NBC Universal. Dan Diesel diyakinin kalau integritas karakter dunia Fast and Furious ini aman di tangan tim ini, Rockstars. Kira-kira ekspektasi kita, apakah serial ini nantinya bakal sama suksesnya dengan episode-episode dari film layar lebar Fast and Furious, Rockstars? Bayangin, 11 film udah dirilis dengan pendapatan 7 miliar US dollar, Rockstars.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

de Rockin' Life, your number one, Last Talent Entertainment Media Rockstars. Kita buat menyenangkan, ya, bener banget sih Rockstars. Yang namanya hidup tuh harus dibikin senang beneran. Apapun yang terjadi dibikin senang. Dikasih long weekend, waduh ini harus senang banget Rockstars. Apalagi ini tengah bulan, mungkin budget lo untuk bersenang-senang juga masih lumayan tebel. Makanya sore hari ini gue mau ngajakin lo untuk jalan-jalan ke Bali Rockstars.

0: Jadi sore hari ini gue mau ngajakin lo untuk udahlah ya. Sekarang mah dibikin happy aja hidupnya biar selalu senang. Gue mau ngajakin lo sekarang untuk mampir ke Pulau Bali buat liburan di sana, mungkin buat lo yang mau long weekendan atau mungkin punya rencana di beberapa hari ke depan buat ke Bali. Gue mau ngajakin lo mampir ke Haris Hotel and Residency Sunset Road. Nah biar tahu banyak, kita langsung ngobrol dengan Mbak Sri Bajra as a Marketing and Branding Manager dari Haris Hotel and Residency Sunset Road. Selamat sore Mbak Sri.
1: Selamat sore Kak Dadi. Selamat sore Rockstars.
0: Apa kabar nih Mbak Sri di Bali?
1: Luar biasa, Bali tetap panas ya.
0: Iya, Bandung juga hari ini tumben panas. Biasanya Bandung tuh hujan terus loh Mbak Sri. Hari ini cerah banget. Biar happy ya, biar hati kita selalu cerah. Dompet dan juga rekening cerah terus ya Mbak Sri ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Kalau gitu Mbak Sri, boleh nggak sih diingetin lagi nih buat Rockstars, diceritain lagi soal Haris Hotel and Residency Sunset Road Bali ini Mbak Sri.
1: Oke, jadi Haris Sunset Road Bali ini salah satu hotel bintang 4 under Ascott yang berlokasi di Bali. Lokasi kami sangat strategis di jalan utama Sunset Road Bali. Kami dekat dengan Bandara Ngurah Rai, Pantai Kuta, Pantai Seminyak, dan juga kami juga dekat dengan Denpasar, itu pusat kota kita. Nah, hotel kami juga cocok untuk staycation keluarga, perjalanan bisnis, perusahaan, meeting, event. Nah, di akhir tahun kemarin, Haris Sunset Road mendapat 2 penghargaan bergengsi nih dari Bali Tourism. Ya, jadi kita mendapatkan Bali Leading MICE and Convention serta Bali Leading Business and Leisure Hotel. Keren kan? Boleh tepuk tangan dong buat Haris.
0: Berarti harus liburan ke Haris Hotel and Residency Sunset Road kita nih. Wajib ini ya. Oke, Mbak Sri.
1: Ya, oke.
0: Jadi penghargaan ini ngebuktiin kalau Haris Hotel and Residency Sunset Road ini sudah diakui dan pastinya kita semua nih Rockstars kalau mampir ke Bali, stay di sini bakal menikmati kenyamanan yang luar biasa. Nah, talking about yang namanya hotel pasti bakal memanjakan Rockstars yang stay di Haris Hotel and Residency Sunset Road. Boleh cerita gak sih nih Mbak Sri, fasilitas apa aja yang bisa dinikmati Rockstars while kita stay atau berkunjung ke Haris Hotel and Residency Sunset Road nih Mbak?
1: Oke, jadi untuk fasilitas di Haris Sunset Road Bali ini, kami memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari swimming pool dewasa dan juga anak, kemudian bagi Rockstar yang mengajak anak-anak, kita juga ada Sunset Kids Playroom, ada playground outdoor. Kemudian kami juga punya satu outlet restoran yaitu Haris Cafe. Kami punya sitting room dan ballroom yang sudah dilengkapi dengan videotron. Dan salah satu bahan nih untuk Rockstar yang menginap di hotel kami mendapatkan free access. Mas, jadi tempat gym yang dimiliki oleh Ade Rai gitu. Jadi selain itu, kita juga memiliki banyak banget tipe kamar yang nyaman untuk keluarga maupun Rockstar yang mau perjalanan dinas juga bisa. Kami salah satu kegiatan Haris Sunset Road yaitu kami memiliki tipe villa yang dilengkapi dengan private swimming pool yang cocok banget buat Rockstar ataupun mau honeymoon di Bali sama pasangan gitu.
0: Oke, jadi nggak cuma ada rooms aja tapi juga ada unit villa juga yang bisa dipilih sama Rockstars kalau mau honeymoon mungkin atau mau ngumpul sama keluarga biar lebih intimate lagi gitu ya Mbak Sri ya?
1: Iya.
0: Oke, dan lagi juga untuk social event mungkin Rockstars punya agenda annual meeting atau juga ada event-event lainnya juga bisa diselenggarain di Haris Hotel Residency Sunset Road ini. Belum lagi kan ini lokasinya kan di Sunset Road, which is ini bisa dibilang tengah-tengahnya Bali. Lo bisa yang doyan banget mantai, yang datang dari bandara atau mau ke arah-arah Canggu dan sebagainya nih sangat mudah dijangkau dari area Sunset Road ya Mbak ya.
1: Betul, kami dekat dengan Kuta, Seminyak, kemudian ke Canggu juga, dan pasar kita dekat banget.
0: Betul, jadi siapa tak kenal Sunset Road, makanya harus mampir ke Haris Hotel and Residency Sunset Road di Bali ini Rockstars. Nah, ini buat Rockstars nih yang mungkin udah punya rencana untuk liburan, apalagi kan nih tahun ini banyak banget long weekend ya, minggu ini long weekend. Nanti 2 minggu lagi ada long weekend lagi, dan masih banyak lagi libur lainnya nih Mbak. Pastinya nih Rockstars akan happy banget kalau dikasih paket dan juga promo-promo dari Haris Hotel and Residences Sunset Road. Ada paket promo apa sih Mbak Sri?
1: Wah, kalau ngomongin soal promo, Haris Sunset Road ini punya banyak banget promo setiap bulannya. Spesial, nah spesial untuk di bulan ini, kita memiliki beberapa promo menarik nih. Seperti kalau untuk room package, kita ada It's May Time, itu di harga 620 saja net, sudah include untuk breakfast 2. Kemudian include afternoon tea, free access ke Atlas Beach Club, kemudian free access ke Rai Fitness, kemudian dapat free shuttle ke Pantai Kuta, dan juga diskon M dan juga Garuda Wisnu Kencana. Nah, selain itu, kalau Rockstar ingin berlibur ke Bali selama weekend, pas banget nih kan kita mau weekend nih. Kami juga memiliki weekend ticket spesial di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu hanya di harga Rp608.000 aja net per room. Itu sudah include one night di hari room kita, kemudian include breakfast untuk 2 orang, dapat snack paket juga dan iced tea. Kemudian ada special diskon juga beberapa attraction di Bali, dan pastinya akan dapatkan free access ke Rai Fitness. Nah, special promo ini memang berlakunya sampai bulan akhir bulan Mei ini saja. Di hari Sunset selain room package, kita juga ada untuk F&B promo. Kita ada regular event Sunset Island Barbecue Night ini di Jumat. Jadi Star yang ingin berlibur di Bali bisa banget datang, walaupun nggak datang di setiap hari Jumat. Kita ada all you can eat barbecue itu di jam 6 sampai jam 9 malam. Hanya 120 aja.
0: 120?
1: 68.000 per
0: X. 168.000 bisa barbecuean gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, sedap.
1: Jadi you can 6 sampai jam 9. Yang paling menarik nih, Kak, beli 10 bisa 2 free loh.
0: Beli 10 bakal dapat 2 free. Wah, jadi bisa ngajakin rombongan teman-teman keluarga besar nih Mbak Sri ya.
1: Iya, udah all you can eat, terus buy 10 get 2 dan harganya sangat terjangkau. All you can eat dari jam 6 sampai jam 9.
0: Oke, di hari Jumat gitu. Mbak ya.
1: Iya, di hari Jumat aja.
0: Terus apa lagi?
1: Selain itu, kita ada day dan juga wedding. Nah, kita punya outdoor yang cocok banget kalau Rockstar dan birthday ataupun wedding di hari Sunset Road. Gitu.
0: Jadi silahkan nih Rockstars ya, mau liburan aja atau liburan juga sambil merayakan momen spesial, atau juga ada yang mau menyelenggarakan pernikahan di Pulau Dewata Bali, masih sibuk nyari tempat yang bisa mengakomodir, gak cuman eventnya aja tapi sekalian diinepin deh tamu-tamunya, langsung aja berangkat ke Haris Hotel and Residency Sunset Road Bali ya Mbak Sri ya.
1: Hotel ini sangat lengkap untuk venue, room, fleksibel banget kita.
0: Betul, betul. Jadi buat lo semua nih Rockstars, gak usah khawatir dengan lo stay di Haris Hotel and Residency Sunset Road. Lo mau kemanapun itu deket banget, jadi lo gak perlu khawatir ya Rockstars ya. Nah, buat Rockstars nih mungkin, waduh ini banyak banget informasi yang pengen ditanyain atau pengen dicari tahu soal Haris Hotel and Residency Sunset Road ini nih Mbak. Kemana nih Rockstars cari taunya biar infonya lengkap dan detail banget Mbak?
1: Oke, untuk promo terbaru selalu kami update di sosial media kami. Rockstar bisa follow Instagram kami di @harisansetroad. Pokoknya pantengin terus. Juga sering adain giveaway. Jadi jangan sampai ketinggalan.
0: Jadi siapa tahu ya, ikutan giveaways-nya nanti dapat voucher-voucher dari Haris Hotel Residency Sunset Road, kan lumayan ya, Mbak ya.
1: Lumayan banget dapat voucher stay. Juga bisa cek di web resmi kami di www.discoverisr.com atau untuk reservasi dan informasi lainnya juga bisa langsung menghubungi ke WhatsApp kami di 0811-3941-701.
0: Oke, atau bisa ke sosial medianya Mbak, di Instagram atau juga TikTok mungkin?
1: Bisa DM-DM kita.
0: Boleh sekali lagi Mbak, Instagramnya di mana Mbak?
1: Oke, untuk Instagram di @harissunsetroad.
0: Haris, double R, Sunset Road. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Buat Rockstars yang di Bandung dan sekitarnya nih Mbak Sri, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Haris Hotel and Residency Sunset Road Bali Mbak?
1: Gimana Pak? Sorry.
0: Oke, buat Rockstars yang di Bandung dan sekitarnya, mungkin Mbak Sri ada yang mau disampaikan lagi informasinya?
1: Oke. Thank you so much untuk Rockstar. Jadi kalau liburan ke Bali, pokoknya jangan lupa stay di Hari Sunset Road. Kita banyak promo, ada giveaway juga. Pokoknya pantengin terus di Instagram kita ya, di @harisbali. Okay. Kami tunggu kedatangan Bali di Haris Hotel and Residence Bali.
0: Oke, okay, kalau gitu Mbak Sri, jangan lupa sekali lagi, kalau semuanya mau liburan ke Pulau Bali, gak usah mikir panjang lagi, langsung aja stay di Haris Hotel and Residence in Sunset Road, dapetin semua fasilitas terbaik, lokasi yang terbaik juga dari Haris Hotel and Residence Sunset Road Bali. Mbak Sri, terima kasih. Salam buat semua teman-teman di Bali. Tunggu kami akan liburan ke Bali segera ya Mbak Sri ya.
1: Thank you Kak Dadi.
0: Dadah. Terima kasih Mbak Sri.
1: Dadah. Selamat

Mandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: indica.com/bandung.
1: Nah, sebenarnya ya Rockstars, FOMO sama tren kuliner boleh aja asal ada dananya. Kalau nggak ada ya tinggal minta sama om, sama tante. Eh sebentar, om tante yang mana nih?
2: Dengerin terus Drive and Jive Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Only on The Rocking Life Bandung.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym, jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
3: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
3: Ada event seru juga, Festival Hari Buku tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat.

lagi naksir siapa hari ini ceritanya. Menurut para psikolog rockstars, naksir seseorang biasanya cuma berlangsung maksimal sampai 4 bulan. Kalaupun lo masih suka sama dia setelah 4 bulan, itu tandanya lo udah bukan lagi naksir, tapi bogoh cuy, cinta cuy.

0: 2. Untuk info lebih detailsnya ada di Instagram @pagorestoran dan @thepapandayanrockstars.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verge, chill,

0: and recharge all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins Live Work Play Your Way. Download ASR App sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: I hear a lot about sinners.

Mau menikmati liburan atau long weekend di Bandung Rockstars, udah paling bener tempat yang nyaman dan lokasinya tengah kota adalah L Hotel Bandung. Cuman sekitar 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Jadi L Hotel Bandung ini punya kemudahan akses, kenyamanan menginap di jantung kota karena cuman tinggal 10 menit aja dari stasiun Bandung Rockstars. Dan L Hotel Bandung ini jadi titik awal sempurna buat lo menjelajahi pusat kota, explore kuliner khas Bandung, dan wisata belanja Rockstars. Info dan juga reservasi L Hotel Bandung, lo tinggal telepon aja ke 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. More infosnya tinggal follow Instagram @lhotelbandung. You're listening to

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: This is the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Buat lo yang pengen liburan di Bandung, pengen menikmati sensasi nginep dengan memadukan keindahan alam dan juga kemewahan modern rockstars, wah udah paling bener nih. Hotel Indigo Bandung Dago Pakar, lo bakal dapetin experience yang gak bakalan kelupain. Mulai dari lobby yang desainnya ini mempesona banget, dari beragam neighborhood story, kamarnya nyaman, pemandangan hijau pegunungan nyegerin banget. Udah gitu fasilitasnya juga bakal manjain lo rockstars. Ada kolam renang, hangat pula, infinity pula, view-nya spektakuler banget. Gym centernya open 24 hours dan kancil club untuk anak-anak. Yang pengen menikmati dining experience, jangan lewatin untuk menikmati santapan lezat di Jumpa dengan hidangan-hidangan fusionnya. Menikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Terus liburan Rockstars juga semakin lengkap nih Rockstars, karena ada destinasi rooftop dining karbon di level 16 dengan konsep masak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga vinyl, di sini lo bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Lengkap kan? Makanya nih, langsung aja nikmatin liburan di Bandung, mampir ke Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Untuk info reservasinya bisa langsung telpon di 022-8780-6688 atau follow Instagramnya di Hotel Indigo _ Bandung, or you can visit the website di www.hotelindigo.com/Bandung.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

87,7 The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Rockstars. Bisa kebayang gak sih Rockstars kalau setiap malam di kota Bandung tuh indah banget? Makanya kita pengen ngajakin lo semua untuk menikmati view kota Bandung di malam hari di Damai Delights yang cuma ada di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Damai Delights The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang bakalan gak kelupain sama lo semua Rockstars. Di hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, lo bisa menikmati menu-menu Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per pax. Bisa ajakin keluarga besar, sahabat atau pasangan buat nikmatin sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian opium ribs, juga braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya lengkap di Damai Restoran All You Can Eat. View-nya kota Bandung yang wah syahdu banget Rockstars ya. Langsung aja reservasi ke Intercontinental Bandung Dago Pakar lewat 022-8780-6688 atau 0811-214-2378. More infos bisa langsung visit Instagramnya Rockstars di intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary, Rockstars. This is TRL.

0: The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Perusahaan antariksa komersial asal China, Interstellar, mulai buka bisnis wisata luar angkasa suborbital dan ngenalin kapsul awak eksperimental CYZ-1 Rockstars. Nah, kapsul ini dirancang buat bawa penumpang ngelewatin garis Karman di ketinggian 100 km dari bumi buat ngerasain mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum kembali mendarat. Nah, Interstellar ini nargetin penerbangan berawak pertamanya di 2028 nanti, tapi dari sekarang udah bisa pesan tiketnya, termasuk ngegandeng aktor China Johnny Huang Jingyu sebagai penumpang selebriti pertama bernomor 009 Rockstars. Nah, langkah Interstellar ini ngikutin tren wisata antariksa global yang sebelumnya dipopulerin sama Blue Origin-nya Jeff Bezos. Terus penyair China Amerika Lin Xiaoyan juga disebut bakal jadi perempuan Tionghoa perantauan pertama yang bakalan ikut terbang di perusahaan ini Rockstars. Persaingan wisata luar angkasa di China diperkirakan semakin ketat soalnya perusahaan lain kayak CAS Space dan juga Deep Blue Aerospace juga ikut ngembangin layanan wisata suborbital dengan teknologi roket dan juga kapsul yang bisa digunakan lagi Rockstars. Jadi nih jangan kaget kalau entar tiba-tiba teman lo bilang, bentar ya, gue mau liburan dulu ke luar angkasa. Itu beneran bisa sekarang Rockstars.
1: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

0: www.radio3.com/Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

Drive and Jive Dodi 3D Rockstars. Hari ini kita boleh sedikit tipsy-tipsy. Soalnya hari ini tepat banget dengan World Cocktail Day atau Hari Cocktail Sedunia Rockstars. Boleh nih sore-sore atau ntar malam janjian sama teman-teman atau janjian sama gebetan, cari speak easy bareng seru buat ngobrol bareng Rockstars ya. Saatnya gue pamit dari Drive and Jive. Besok kita bakal bareng lagi tanggal merah siaran. Siaran dong Rockstars ya. Barengan tim gue Ridwan di Drive and Jive Dodi 3D pamit. No need to be someone else, just be the best of you. Have a rocking life, Rockstars. Ciao. The rocking life is

0: Thank you for listening Evening Jukebox playlist for today. Listen to Evening Jukebox Monday to Friday, start at 7:15 p.m.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.
2: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

need to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan Hyrox bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar Hyrox cuman gara-gara FOMO.
0: Wrecking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan Hyrox gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan Hyrox bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya Hyrox ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan Hyrox kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan Hyrox. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: exactly where you need to be.
1: You're exactly

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

need to be. Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town.

a rock star.

need to be. Rockin' life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di match week kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town.

0: Rockin' Life.
1: Hello, it's me.

where you need to be. Exactly where you need to be.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama Fahena.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: happy banget ya Kecewok. Dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warren Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat

At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rock stars. Ini benar-benar kayak rada-rada ngeri ya guys, gitu, karena baru aja terjadi. Jadi 3 anak juga disekap sama ayah kandungnya. Terus rumahnya udah disiramin sama bensin, terus anjing peliharaan dilepas. Gak ngeri banget guys. Jadi berawal dari perselisihan dengan istrinya, ada seorang pria diduga melakukan penyekapan terhadap 3 orang anak kandungnya sendiri. Ini dilansir sama pemberitaan Detik dan juga Ayo Bandung nih guys. Tepat banget pertengahan malam, ya kan, pihak kepolisian dan juga petugas damkar langsung melakukan pengecekan ke lokasi usai mendapatkan laporan warga yang mencurigai terkait hal tersebut. Ini sedih banget deh, gue lihat videonya ya guys ya. Jadi gak cuma mendapat perlawanan dari anjing, apa namanya, anjing peliharaan doang, tapi juga ternyata ya, tempat anak-anak tersebut berada di dalam telah disirami oleh bensin. Wow. Namun begitu selang sejam kemudian 3 anak-anak yang disekap ini berhasil diselamatkan guys. Sementara itu pelaku terlebih dahulu kabur alias melarikan diri. Dan adapun peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Lembah Nendit, Kota Bandung, di tanggal 12 Mei kemarin. Aduh, banget deh, ngeri ya yang gini-gini ya guys ya. Jadi makanya sebenarnya kalau misalnya lo masih belum siap untuk berkeluarga atau gak juga punya anak, mendingan kayak di hold dulu deh gitu. Emosi lo harus bener-bener jaga banget gitu guys.

Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dari beragam neighborhood story. Ada kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Nah, terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan rockstar. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan juga ada kancil club buat anak-anak. Nah, lengkapi juga pengalaman rockstar dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Dagon Lounge, dan juga liburan rockstar semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Ada juga Vinyl, di sini kamu bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Untuk reservasi dan juga tentunya informasi lebih lanjut, kamu boleh telepon di 022-8780-6688. Jangan lupa follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com.

0: GMHR, only on The Rocket Life.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right

At 7.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar, your number one lifestyle and entertainment media. Wah, pantesan gue ngelewat kayak Jalan Ekman, kok gak ada yang pinggir-pinggir puluhan bangunan liar gitu. Ternyata baru aja diberesin guys, dikembalikan lagi ke fungsi yang semestinya. Jadi puluhan bangunan liar yang berada di trotoar dan juga taman di kawasan Jalan Ekman di Sukajadi ini dibongkar, ya kan. Beberapa pejabat juga dari Pemkot Bandung juga ada di sana. Plus ternyata, oh, Bapak KDM cuy ikutan di atas traktor guys. Nah ini dia, apalagi ditambah lagi kan kalau Bandung mah kan sebenarnya jalannya nggak begitu gede ya, jadi emang jalan-jalan udah mah kecil, terus ditambah lagi banyak banget bangunan liar, akhirnya jadi bikin macet gitu ya. Oke lah ya, lumayan, cuma mungkin beberapa titik juga masih ada yang seperti ini, dan mudah-mudahan bisa dijadikan contoh biar Bandung juga jadinya asri gitu kotanya, ya nggak sih.

0: GMHR, only on The Rocket Life.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: RL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Mau lagu jadul? Lagu kenangan? Lagu sedih? Lagu senang? Lagu gembira? Atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan? Ini waktunya.
2: Rock your day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Udah jam 7, waktunya buat lo semuanya request langsung di 081-321-877-877 guys. Sekarang gue bakal puterin lagu-lagu yang bakal bikin lo nyanyi di hari libur ini. Ya kan? Pokoknya liburnya boleh, tapi libur buat dengerin gue gak boleh. Lo harus terus dengerin gue sampai jam 9 pagi. Hari Surya Prakasa, only on The Rockin' Life.